tasobola kunjabulira, tasobola kundeka, tasobola kundeka nze. Yeah.